Tinda tinda ro raja panja kana blere hoyi. Anna ro dadulain sende amna ro rani ken raja. Zaiti chimangar ka raja zaiti zanaka sakala yeh.

Mannya nih husanya. Putih yang saya meruke. Tak turut cakap kemangnya.